tamartan kodeeso kutono ana inta yana fayan unga yana dibarana ke kai burana yana pente bangin utoru kai nana yana yana kai nasa ta yin ka badana nasa ta magishe yana kullata ke imba kullati yana ke kai ta kullu kulin don ungin ta don shufa bayya ka ta ke lokana